0: ujung
1: sama baik atau sama
2: mana ya
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Nabi Musa alaihi salam mom dañu gis ni
2: billahi
1: ya khamne ko jidi ko jono wote mom ci Allah
2: Musa
1: ya